anga na karena ya orang. Anga anga pandara ulang arman jeda ba. Orang kan nuku ni anu lewat arma. Amun makanya lupa apa lupa lagi juga nuinti anga itu. Tuh enam pura gian ya.